0: Nentuko siyande jumatatu mwanka juma Kwa mbili ya dainya siya rokiri Mwanka dainya nyasya modenya Turu tengugishi yeto Tugweretwe
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu